kuti wanzia tsama tsama ya tsunya edede fata nuwa ita kaka satani kasimene aselu sa muthu akuhelu sa dzilenya mudimu yaba muthu kwawa mudimu wa halifa wa mudibela imba muhau mumuhau wa mudimu ayeto rabu mele mumura wa haye jiso kriste anahone utori shwela di mitsaruna utho jalo na funda hako na buke yama pesalime uli hengedelea lebuha mudimu waka mudimu kufulomanga mitsoshe tseka hatu hundina

0: Shibuga apa bi? Eh, murun dua sisi bi. Ya, magu shibuga. Oh, nama yang saya. Wah, wah, apa bi? Wadi nasi ke mumpang gua nasi muri pulai sini.
1: Wah, fahamir, ramah ini mutara. Ay.
0: Nah, mau pun muka endu.
1: Une, ami. Hey, kaku. Gua ini macam mana?
0: Pak, biru mumpang jeksa.
1: Terkali ramah aku sini.
0: Ini di muka mune nberi aroksa. Anjoy si mai bidon bebe muka endu.
1: Jadi, oh, pupu mutambo uli.
0: Pajiksa. Simbiri mumba. Nambanai, inakupanda mbaba rekithu wakanashi. Nunu hoko kawa. Numbewe ere kembe nyingiru hiri wentiti.
1: Marawe vera ere ngu vera ere.
0: Kwa mpa hongi tiri. Mbata anoho, pobiwa mambo. Hwana he mura ere. Inyangu ye mundambui. Wahanja wenji toko presha uri.
1: Wa uri mumba mbunu ndo ya.
0: Mba anoho, ambebe ere kusha. Nawa bea kwa kusha unji tuye nao. Inakupanda kukupa. Maraji na isi mwishimbe nyingire uri. Kusha nuna averu kunjupo 6 months, at least.
1: Kakupu ndishu yewe lae lele uri, nga hino buruma yari buri leko.
0: Nuno, washiri wa mambo kusha. Opo uri, mbaro kusha nuna avenju kupithe kumbu kukubwana.
1: Njo hahitha, njo imbo apiti momu honga mbo hahitha mbogu.
0: Mwaji, buka, olwesho shite vinjipamu.
1: Marango kukupa huwana ave mba uri, imbo kaperi momu honga kaparu kaveku.
0: Paya nambaka kwe hepo manuri. Nuna mba wapami kwa kura manote nja atarano.
1: Mwa mwanduanji. Binokala ya nake mokumba petere, nushi motambaye fileponda mbo.
0: Simba mwevi.
1: Mbaria mkabula. Mbwa mkabula nama kuhaka nina.
0: Wacho chiti. Owe.
1: Mbwa ina kushua kushukala ya nakaka wanjeri wipa nambu uri.
0: Atatatatata. Namba ngu tabi mashiwa.
1: Masha kina mundu mkara ere uri.
0: Wajiksa. Mbwa mkachita. Kakuya namba utuka haku mkaka na urunde ngu haka nitha.
1: Kwa kura ma, amba kura moshiuru ni yoshiuru, kwa kura ma kashina kumura.
0: Atatatata. Amba wati kushita vina?
1: Kwa lako, amina kushiwa ure, amini yondi hiyo terombo tu, ngari yoku rara.
0: Achashiti.
1: Churu ashi ya.